0: Manusia dan ibadah menjadi tema Hikmah Pagi di edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026, yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Mokfarhan SPDI, Esum MPDI. Mogoh, selamat menikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat dan rahmat yang diberikan bagi kehidupan kita, sehingga alhamdulillah Allah senantiasa memberikan nikmat yang agung berupa iman dan Islam di dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa diberikan nikmat yang tiada tara oleh Allah. Bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung jumlah nikmatnya Allah, tak akan mampu dan tak akan bisa. Bukan karena tidak ada nikmat yang diberikan, tapi karena terlalu banyak karunia yang Allah berikan, sehingga kalkulator kehidupan manusia tak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menjalankan kebaikan-kebaikan dan meningkatkan ibadah kita kepadanya. Salawat dan juga salam tentu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang agung, suri teladan yang mulia. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mampu meneladani Rasulullah di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepadanya, dan pada akhirnya kita kemudian diakui menjadi umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pendengar RRI rahimakumullah, kita sebagai manusia tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan ibadah. Oleh karena itu, antara manusia dan ibadah adalah dua entitas yang tidak mampu dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ibarat mata uang logam, yang satu tidak akan berarti tanpa yang satu. Demikian pula yang satu tidak berarti tanpa sebaliknya. Oleh karena itu, berbicara tentang manusia, sesungguhnya kita berbicara tentang diri kita. Kalau kita melihat manusia ternyata luar biasa. Manusia memiliki paling tidak 4 keistimewaan dibanding makhluk yang lainnya. Keistimewaan yang pertama, manusia bisa dilihat dari aspek yaitu kreasi. Di dalam aspek kreasi, Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.

Sungguh telah kami ciptakan, sungguh telah kami jadikan manusia adalah makhluk yang terbaik. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Tak pernah diri ini meminta untuk dijadikan manusia. Tak pernah kita mengirimkan proposal kepada Allah. Tapi Allah memilihkan kita sebagai makhluk yang terbaik, yaitu manusia. Bahkan kalau kemudian kita lihat, saya teringat di dalam apa yang disampaikan Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menyebutkan bahwa salah satu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan bagi kita adalah merupakan nikmatul ijad. Nikmat ijad itu nikmat wujudnya kita di alam dunia. Kita dulu tidak ada, kemudian ada, maka minal adam wa ilal maujud thummal adam ba'dal wujud. Dari awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, setelah ada pada saatnya nanti akan ditiadakan, dan ketika sudah tidak ada pada saatnya nanti akan diadakan lagi oleh Allah yang Maha Ada. Dan ketika kita diadakan di alam dunia, ternyata kita dipilihkan oleh Allah menjadi makhluk yang terbaik. Maka kita perlu kemudian berpikir kenapa kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Padahal Allah punya makhluk jenisnya banyak. Selain manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Tetapi Allah berkenan untuk memberikan kita posisi yang terbaik dalam aspek kreasinya. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur betul. Dan ternyata salah satu dari rahasia tujuan penciptaan manusia, sesuai dengan Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Sehingga kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, maka sesungguhnya tugas yang paling utama yang diemban oleh diri kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita mensyukuri karunia dalam aspek kreasi manusia sangat baik, luar biasa. Maka kita perlu beribadah kepadanya. Yang kedua, manusia itu mulia karena aspek ilmu pengetahuan. Maka kalau kita kemudian melihat bahwa banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menginformasikan kepada kita untuk memiliki ilmu pengetahuan. Sebab yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu atas beberapa derajat di antara orang yang lain. Maka kalau kemudian kita lihat di dalam historisnya, ketika baginda Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah berupa Al-Quran, yang dimana Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril al-muta'abbad bitilawati wa mu'jizu bisurati. Al-Quran ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah saat tahannus fi ghari Hira, bertahannus di gua Hira, adalah ternyata Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
alladzi 'allama bil qalam 'allam al insana ma lam ya'lam. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memiliki ilmu. Kenapa? Karena ayatnya yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka membaca adalah merupakan jendela ilmu pengetahuan yang luar biasa. Islam agama yang mementingkan ilmu pengetahuan, maka manusia diperintahkan untuk memiliki ilmu dengan membaca. Dan membacanya tidak asal membaca, tetapi bismi rabbik, dengan menyebut nama Allah. Maka menariknya di sini, objek bacaan tak disebutkan secara eksplisit, ya, secara nyata. Maknanya adalah yang dibaca bisa sesuatu yang tersurat ataupun sesuatu yang tersirat. Yang dibaca bisa ayat kauliyahnya Allah atau ayat kauniyahnya Allah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk memiliki ilmu pengetahuan. Maka manusia mulia karena punya ilmu. Kalau kita lihat di dalam historisnya, ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, maka kemudian Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'araduhum 'alal mala'ikah faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shodiqin. Di sini luar biasa sekali, ada informasi yang sangat luar biasa. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam asma, ilmu, berbagai macam nama-nama, berbagai macam teori-teori, dan kemudian pada efeknya Nabiullah Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kemuliaan Nabi Adam di atas yang lainnya? Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka fasajadu illa iblis, bersujudlah mereka kecuali para iblis yang menyombongkan diri. Mereka merasa diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam dari tanah. Maka kemuliaan Nabi Adam salah satunya karena Nabi Adam memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tentu tidak sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Tentulah berbeda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tak punya ilmu. Maka manusia mulia karena dibekali ilmu pengetahuan oleh Allah. Baik ilmu yang sifatnya adalah wusul ataupun khusul, baik ilmu yang dimensinya kita yang harus aktif ataupun dimensi yang kita pasif. Oleh karena itu, maka mencari ilmu sebagaimana disampaikan di dalam hadisnya Rasulullah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai ayunan ibu sampai ke liang lahat. Ini menunjukkan bahwa betapa sungguh sangat tinggi derajat yang namanya ilmu pengetahuan. Maka milikilah ilmu pengetahuan, karena manusia dengan ilmu yang dimiliki akan mendapatkan derajat posisi yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu kemudian kita ingat, ketika kita kemudian sudah punya ilmu, maka harus mengamalkan ilmu yang dimiliki.
Yang ketiga, manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lain. Maka keistimewaan yang dimiliki oleh manusia di antaranya adalah aspek kehendak atau free will atau kemampuan untuk memilih yang Allah berikan kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, dan wabainahuma mustabihat, di antara keduanya ada sesuatu yang syubhat. Maka manusia sudah diberikan pilihan antara baik dan buruk. Apakah ingin kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ingin melakukan perbuatan yang keji ataupun ingin melakukan ketakwaan kepada Allah, maka Allah memberikan kemampuan kepada manusia di dalam aspek kehendak untuk memilih antara yang hak dan juga yang batil. Oleh karena itu, di setiap pilihan yang dilakukan pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Oleh karena itu, kita perlu mengingat bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, mulut kita dikunci, tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, semua anggota badan kecuali mulut kita, semuanya bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan apa yang telah kita perbuat di alam dunia. Oleh karena itu, manusia dibekali akal fikiran dan juga hati oleh Allah, di mana hati ini kita jadikan sebuah hal untuk mengarahkan kompas kebaikan di dalam kehidupan. Kita ingat bahwa Rasulullah telah mengingatkan kepada kita bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah yang mana ketika dia baik, baiklah sa'iru amali, semua amalnya akan menjadi baik. Tetapi kalau sesuatu itu buruk, maka yang lain pun akan menjadi buruk. Apa itu? Yaitu adalah al-qalb, yaitu adalah hati. Oleh karena itu, ketika manusia diberikan aspek kehendak oleh Allah, maka kita arahkan kepada sesuatu yang baik yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, manusia menjadi mulia karena memiliki yang namanya adalah aspek akhlak, di mana manusia diajarkan akhlak rabbani. Bahkan ketika kita melihat Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu diutus. Sesungguhnya aku diutus, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah bertugas untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, akhlak ini menjadi sesuatu yang fundamental. Ibarat yang namanya pohon, ilustrasinya adalah akarnya merupakan wujud akidah, dan batang pohon itu adalah perspektif daripada ibadah, dan kemudian buah pohon itu adalah ibarat akhlak. Oleh karena itu, maka kita perlu meningkatkan kualitas akhlak kita sesuai yang disampaikan oleh baginda Rasul. Bahkan ketika kita melihat kepada akhlak, akhlak itu hayatun rasikhatun fin nafsi, sesuatu yang tertanam di dalam hati, yang ketika kita melakukannya tanpa melalui proses pemikiran terlebih dahulu. Oleh karena itu, para ulama menyampaikan paling tidak sesuatu bisa dikatakan sebagai akhlak ketika yang pertama
sesuatu itu dilakukan bukan karena paksaan, atau dia melakukan sesuatu itu memang murni dari diri pribadinya. Dan yang kedua, sesuatu itu dilakukan secara berulang-ulang, maka menjadi hayatun rosikhotun fin nafsi, sesuatu yang tertanam di dalam hati yang ketika melakukannya tanpa melalui proses berpikir terlebih dahulu. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita dihiasi oleh akhlakul karimah, baik kepada Allah, baik kepada Rasulnya, baik kepada orang tua kita, kepada sanak saudara maupun juga tetangga. Oleh karena itu, manusia diberikan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah. Pertanyaannya adalah, ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, perkira-kira tujuannya apa? Sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka ternyata ketika kita sudah dipilihkan oleh Allah menjadi makhluk yang terbaik, yaitu manusia, ada sesuatu yang perlu kita sadari, bahwa hakikat tujuan penciptaan sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, manusia dan ibadah tak bisa dipisahkan di dalam konteks kehidupan kita. Ibadah yang seperti apa? Tentu ibadah bisa ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata aturannya sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi kita lihat seperti contoh sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, itu ibadah mahdhah. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan kita ada yang lebih luas dibandingkan, yaitu ibadah mahdhah yang disebut ibadah ghairu mahdhah, yaitu seluruh aspek kehidupan kita bisa menjadi ibadah. Yang terpenting adalah kita niati untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diniati dan harus mukhlisina lahuddin. Oleh karena itu, kita bekerja itu pun ibadah. Kita sekolah itu pun ibadah. Kita memasak itu juga bisa ibadah. Semua aspek kehidupan kita bisa bernuansa ibadah. Oleh karena itu, mudah-mudahan di dalam momentum yang baik, bahwa kita menjadi terinspirasi, sesungguhnya manusia dan ibadah merupakan sesuatu yang tak bisa dipisahkan antara keduanya. Dan ketika kita beribadah diperintah oleh Allah, maka sesungguhnya kebaikan dari ibadah yang dilakukan kembalinya adalah kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa memaknai manusia dan ibadah sebagai sesuatu yang ada di dalam diri kita. Karena mau tidak mau, diri kita adalah manusia, adalah makhluk yang terbaik, dan kita diperintahkan untuk beribadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kehidupan yang kita lakukan akan bernuansa ibadah, dan ibadah kita mudah-mudahan akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Buddha, demikian tadi hikmah pagi dari agama Islam yang disampaikan oleh Ustadz Mohfarhan SPDI SUM MPDI dengan tema manusia dan ibadah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Saya masih akan menemani sahabat Buddha ya, nanti pukul 6 hingga jelang pukul 7 di program Geliat Pagi. Dan untuk menunggu waktu pukul 6, nada-nada islami kami hadirkan untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

0: วังยาตันนี่กะลากันสเปรนเน่บุเน่เวสปาดังอีกิโลดังตังอีโน
1: จำปีรอต่อ
0: ya ini kok ya isi ngulat-ngulat
1: kalipan lho kileh ku ngurungoki kelenengan kui langen suko perumpat RRI Semarang ke lho pak nih.
0: Wah layan saben bengi koyong ini aku remok no bune
1: ora saben bengi kok pak nih. Kelenengan langen suko ki mong saben Senin malam Selasa kui ulang no radio nih kui ulang no
0: iki esok ki mbak nih.
1: Weh piye toh so esok ini ki wah ya acara geliat pagi jam 6 nganti jam itu urup ki radio ini urup ki.
0: Waduh lah terus lagune apa kui geliat pagi kui
1: kui lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah penyiar yo asik kabel lo pak nih saiki masa oh ya kok ya wis matang aku kabarono.
0: Wah

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Dalam menghadapi situasi ini, BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. Perkembangan aktivitas Gunung Slamet menjadi perhatian serius terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung. BPBD Banyumas pun aktif melakukan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami kondisi terkini serta langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan aktivitas. Kabar berikutnya, sahabat budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Surakarta tengah merumuskan strategi baru untuk meningkatkan masa tinggal wisatawan melalui program bertajuk 72 hours in Solo atau 72 jam di Solo. Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat city branding Solo agar lebih kompetitif di kancah internasional. Kepala Disbudpar Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono, mengatakan kekuatan branding Solo di level internasional harus dibangun melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antara pelaku seni budaya dan sektor pariwisata menjadi kunci utama untuk menarik wisatawan asing. Dan kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

Udah, selamat pagi untuk pendengar yang terus jadikan perempat RRI Semarang ya, teman untuk menemani aktivitas pendengar di pagi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Sahabat Budaya, monggo pagi hari yang ingin berbagi semangat, juga berbagi tips untuk tetap sehat, tetap bugar, di pagi hari 0248316661 atau juga di 0811277791. Biar makin semangat, makin sehat, makin aktif nih, kita senam dulu pagi hari ini dengan senam poco-poco.

0: Dok. Dok. Coba ini ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten nopo?
0: Wel, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Saya sapa terlebih dahulu guys, sahabat budaya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dari Papandayan ada Bu Sri Wahyuni, mengucapkan selamat pagi Mas Andi dan seluruh pendengar Pro 4 Semarang. Ibu absen, kirim salam untuk Bu Sarinem, Bu Arti Genuk, Bu Astuti, Mbak Isfisifiah, minta lagu Lukaku dari Evita Malar. Dona Sandi, selamat bertugas, sehat selalu. Matur nuwun nggih Bu Sri Wahyuni, lagunya langsung diputerkan. Dan selamat pagi juga, selamat beraktivitas. Dari Genuk Bu Arti bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelat pagi Pro 4 Semarang, salam sehat Mas Adi dan sahabat gelat pagi Pro 4. Dari Genuk hadir, cuaca saat ini matahari masih malu-malu, nanti sudah bersinar terang seperti biasa. Bangun pagi habis subuh langsung gerak bahan badan tipis-tipis, minumnya air putih hangat setiap hari. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia sekeluarganya dan rezekinya berlimpah. Minta puterin poco-poco untuk senam pagi. Poco-poconya juga sudah diputerkan ya tadi Bu Arti. Selamat berolahraga, semoga sehat selalu. Dari Mateseh Boja, Kang Suki Gondrong hadir, salam untuk Garwa Kinasi, Dewi Susanti, Bu Hatiku, Kailila, Kenino, Kainanta, juga semua pengrajin genteng pres di Petese Boja. Semoga sehat berlimpah barokah Mas Andi. Matur nuwun. Amin amin, semoga semuanya sehat nggih Pak Sugeng, Kang Sugeng Gondrong dan teman-teman pengrajin genteng pres. Minta lagu Kicau Mania nggih untuk menemani pagi hari ini juga. Monggo langsung dihadirkan nggih Kicau Mania untuk Kang Sugeng Gondrong dan seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang.

0: Rin, kamu masih ingat gak arti kiwot tangan dalam bahasa Jawa?
1: Itu kayak kiri kanan ya, Bah?
0: Pintar, tapi sekarang jarang yang menggunakan. Bahasa daerah itu warisan, Dok. Kalau tidak dilestarikan, bisa hilang. Mulailah ngobrol sama simbahmu ini. Nanti kamu bisa ngajari teman-temanmu juga.
2: Bahasa daerah adalah identitas bangsa. Tuturlah bahasamu karena di sanalah akarmu. Ayo bertutur, jangan luntur.

Kota Semarang terpantau dari Studio Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang di hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Selamat beraktivitas ya untuk panjenengan yang harus beraktivitas di hari ini, dan yang harus work from home juga selamat beraktivitas. Semoga pekerjaan aja diberikan kelancaran di hari ini. Hari ini sahabat budaya juga bertepatan dengan hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 8 Mei. Tanggal ini merupakan tanggal kelahiran Henry Dunant, seorang pendiri Komite Palang Merah Internasional dan menerima Nobel Perdamaian Perdana. Untuk tema Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2026 adalah Keeping Humanity Alive, menjaga kemanusiaan tetap hidup. Ini menekankan peran krusial relawan di garis depan serta solidaritas global dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Dan tujuan utama peringatan ini adalah untuk memperkuat semangat solidaritas dalam menghadapi berbagai krisis kemanusiaan global. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai prinsip dasar gerakan Palang Merah Dunia. Semoga dengan peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia ini menjadi pengingat kita untuk terus memperkuat semangat solidaritas dalam menghadapi berbagai krisis kemanusiaan global yang sekarang banyak terjadi.

0: Dek, ini udah malam, kamu belum pulang.
1: Belum, Om. Kata ayah, kalau belum habis jangan pulang.
0: Ini gak adil namanya. Anak-anak seharusnya tumbuh dalam pelukan penuh kasih sayang, bukan tekanan hidup seperti ini.
2: Setiap anak berhak atas masa kecil yang aman, sehat, dan penuh cita. Eksploitasi anak adalah pelanggaran hak asasi. Stop! Segala bentuk kekerasan dan pemaksaan kerja terhadap anak. Masa depan bangsa ada di tangan mereka.

Hari Jumat juga satu hari ge yang ditunggu-tunggu untuk segera berakhir pekan. Biasanya untuk yang tinggal di luar kota, manfaatkan waktu Jumat di sore hari untuk segera pulang agar bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, atau juga mungkin sekedar jalan-jalan di akhir pekan. Dan untuk sahabat budaya yang berencana untuk melakukan perjalanan, di hari ini kami hadirkan informasi perakiran cuaca di hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026, yang dikirimkan oleh Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang, pagi diprediksi cerah berawan, untuk sore hingga malam berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 25 km per jam, dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 85%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga malam umumnya berawan, hujan ringan hingga sedang tersebar di daerah pegunungan, dan hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sekitar pegunungan tengah. Tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 2,5 meter. Oke, masih ada potensi hujan guys, sahabat budaya, khususnya yang ada di daerah pegunungan, dan juga hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang, ini berpotensi di daerah pegunungan tengah. Nah, memang sudah memasuki musim pancaroba guys, peralihan dari musim penghujan dan ke musim panas. Nanti tetap berhati-hati, dan juga mumpung masih ada hujan guys, sahabat budaya, kita tabung, kita simpan airnya, karena nanti diprediksi untuk tahun 2026 dampak El Nino ini akan membuat kemarau di Indonesia termasuk Pulau Jawa ini lebih panjang ya dari biasanya, bahkan hingga awal tahun nanti diprediksi masih akan menghadapi potensi cuaca kemarau atau hujan dengan intensitas rendah.

agar tetap sehat, tetap bahagia, dan tentunya tetap monitor Pro 4 RRI Semarang ya, untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, program Gat Pagi harus segera kita akhiri. Sekali lagi, semoga panjenengan yang sedang dalam perjalanan diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. Saya masih akan menemani sahabat budaya semuanya nanti pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di program Ragam Semarang. Akan kami hadirkan ya, informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang dengan diiringi

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Purworejo mulai menyiapkan pengembangan pariwisata ramah muslim melalui penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda Pariwisata. Upaya tersebut diperkuat dengan sosialisasi standar pariwisata ramah muslim yang digelar Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Purworejo di Rumah Makan ABK Purworejo pada Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti para pelaku pariwisata dari berbagai unsur, mulai dari pengelola hotel, pelaku usaha catering, hingga kelompok sadar wisata atau POKDARWIS. Sosialisasi digelar sebagai strategi promosi untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Purworejo.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten Pemkab Pekalongan menyatakan siap menggandeng komunitas lingkungan internasional Sungai Watch untuk menangani persoalan sampah sungai di wilayah Pantura. Langkah tersebut muncul setelah kondisi sampah sungai dinilai semakin memprihatinkan dan membutuhkan penanganan bersama. Komitmen tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Sukirman saat mengikuti kegiatan gerakan penyelamatan sungai bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan komunitas Sungai Watch pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam kegiatan bertajuk Misi Kampanye Sungai Bersih tersebut, Sukirman menegaskan persoalan sampah sungai di kawasan pantai utara Jawa sudah menjadi kondisi darurat yang tidak bisa dianggap sepele. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda